ngak bahwa mitat ni usap agot si anan ni usapan ni ikutta hi mahman sirat tigi iwa mini gutta mina na patsago sa asti iwa salads mina ni higi si dirat tako iwa mina na maggravy iwa si iwa duong stay here yao gi iwa